0: Itaroa! Tūma Itaroa! Tangaloa e! Atua e langi tuaua!
1: Tāpū!
0: Tūra no koripo! Hōlagi mamaui! Tākina mai! Sīnosi! Lōsi mai!
1: Tāpū!
0: Whakamonuina mai! E tau whakamatana kupu! Poi tau lilipu motu! Tolo tolo mai e!
1: Whakamonuina mai! Ratu penu penu! Lali lali! Ke asi ake wanga au niu e!
0: Whakamonuina mai! E au tupu ake! Ke apono taki! Mai tofi mau! E wanga au niu e! Kitu! Kitu e a! Tau tāni we! Ala mai! Tau tāni we! Ala mai!

tata of kalofalahi atu kem tolu mada matkai nanga mori longa lahi ta fukatu ta langa e fia figui fama nāwala ia lolo ki ta atu tau lelo longa mahofi ki fuka fia fia kem tolu ki a fia finei Mama Rosa ko fea koi kalofalahi atu kia koi pia fo kia koi manena vai Dunedin fingita fukalofalahi atu niwe mautali ni uhatua i vainga tukui tong